habis itu udah uzal murid. Nah, dia seabsolusi permatinya. Asistamu sebab nasihat uzal murid natural. Murid natural sila. Ini dia mati. Existia ala lokal. Ini dia murid sini memakasa. Atahan murid sila. Hanya fikir kat ia fakta ini ia tahan murid sila. Barat nalimak. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the ones that tahan ka, Baluga, Atahan Moruk Sesseluk Nevemaka, Ula Lavos, Nita Vela, Paya Mutu Kangaroo Bay, the place that I have a Morus Nevemaka Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidare, Paya

indagar rosi pati seri. Dan ditunggu buka fini nilu maka lokal sebele. O ni lagu jauh tu isi tenar lokal. Atau ni kalau bela lawyer film moras mai dah itu ni fakir. Depois ida nak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis entar tak.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: Kau samak tina nih tak kura be ular nih bertam hansa nen. Iha, aku entah kau kau lah nih be ular saya bertam hele masa. Nih be kolega orang orang main nih be ada no main be harila hou nih be kan terdeus nih. Nih samak kau nih moran nih samak kau kura be bani bel hansa nih. Nih be kau kolega nih mesti ani. Kau nih kan terdeus hansa nih hoto mes ular hansa onian nih lah iha. So ular kikuan deh be hansa karu morotahan nih. Entah nih onian dah nih hansa ular be itarensa itarai be tahu kuali. Ah, barata de to ular iha dunia mesti dah kikuan be hansa be ni hansa mai selabar dahin be ni hodi kair ba. Abe haunian lah eh, haudan haunian ne phone mak agor tina dan ne hansa fal ne tin tina ne lah iha. Hau karan hau kan terus ne hau karan kura ba labelo mate. Ah, ni tinggi moris completo ne be em hansa tu mai holamos ita baku ba ne mas em mana holamos ni tinggi manan. Agor kan terus mak hansa mate tia idar uka. Eh, mate kan terus ne mate barak sa.
1: Solve.
0: Kamu sana ingkun hal dengan agora waktu hal-hal nusa para waktu regular ne. To sirne hal tane kandu hitan hansane antah hasai lima ne hansane hilir itu rayokos hasai itu tu antah hal nervus honia surat tahiklak met tau tidak tahiklak kona. Ah selai fai hal dorok tiha masa ida lori fal ne ben rega fal bermoro ne pada niatu level kontinua ida ne mus hansane amenta tan hal tan hansane saruka ne bel haten dengan atu hal oinsam niatu lak.
2: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe, povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba, ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia, ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang riung rua rua nulu.
3: Haure, caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida causa ida tambah kondisian rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la sodal laguras. Segundo fini fini dalma fini dalma kita hola fini dalma ka rala barak agwal ram kita hola fini sirai dulu barak. I fini barak nabe mai sirai dulu barak maka la bela data kau itu niya. Ambientica, patin local. I fini baratmu slori morak susi radio mai. Dan dalam ada antisitatu resol problem meeting hari causa problem basic kursi situasi rasa causa te pesi ataka. Nemak ida paling

Malu kalau nang yang sirah, kamu tuh pilih hau nai mar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong diak bayi mihut. Eh, di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiak malu kalau nang yang sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: hari ho dia ka ho espera ka fulan roen fulan roen ne sira bebe lancharon
1: iha nia mensajen espera governo tomatan estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigu fasilita komunidade sira lori ne produtu ba mercado.
0: Ok, nem ha minha mensagem mané ita tu mores dia ka hadia ita nia saúde uma larang bacana ita tem que servir uma casa utiliza ita nia uma oin ne bem aka iha atu ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela han ita bela fan atu ne bela hasai nutrição ita nia uma larang no mos buat ne bem aka bela rai ba tempo naro sai fini hori kuda filo fale ne be dalam mane keta baru tem que servir surasi para ita bele hadia ita nia mores la bela depende ba maseru.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan hau kuliah terlalu paling heta manes 70-80. Hau kontoh ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola iha umar itu. Hau luar bamer kari lah durant ini manes. Ihane hau ni am be hau kuram idila malus maknai itu. Be mak pendau liu be mak lah ya. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iya ni amni program mo beri, tapi beri ni mo agora amni atu kuliah atu resolve ni di. Mas kalau beri iya ni amni asinti hanya membuat tidak problem apa amni lain ha. Kalau itu halu buat satu tangki perija beri. Amni ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes dia kumai uluk amni uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lawhata dada mai tia ni mo amni hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atau atau nane ba pun awat cewek saja data na atau hadiah amni tangki ne ne be pendes darah tambah ne ya 2016 ne junta hamu tu beru ma main ne be pun dah ni file tiap mengampuin ba box semane le be ne main kalau nane oh jadi sih ya ne pendes darah tu be ne ho tu ami monta kira se ekipa ida ZMAP jestau manten saum fasilitator ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane tau ho mutu hori hare be be para loan rumah kita a kari ne permeru mane tamba iya be ulune be ten mabarak problema sih hansane entau ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entau komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolu nu resi hansane entau be fisik cewek mai tu se fusun dan cha im kuda molok lai oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha entau liu banene ami sira sir fusut entau ansa be ne ita bel resolve lai ne mahal ne be ne ita bel resolve mak ne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kerai mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mu ne tangki responi debe sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene strager itu na airne atur resolve problema mu gidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda modo tring bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda ku mus hela hene kami go mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanen. Nem bambe nene lelune bara. Ansa kalan dia ami heta rua katun hansane. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dumida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan dia ami heta rua katun hansane. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah heta nono uluk ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu na men sana ne ansa kita bagus lah heta nono fatin de mesti kan lah heta nono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daan da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikak iha sira batil atau luri mai fa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vinte seradio rakam biasira hotu, informasaun nema kahkaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa nebeser bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotira, se hatene liutam, benefício russi raimara no tasilaran. Equipa técnico russi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli russi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, Barak Babiban, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marinfil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amnia gestor rasik amnia servisu maka hareliwa gestaun marinanian i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, objetivo russi socialização, hasai consciencializa, comunidade sira e a consciência, ato conserva rico soin, tamba sector turismo no sector pescas, maxai hanesa, preservação ou de sustentabilidade, economia, povo Timor-Leste. Mai itarona hamotu, informação, detalhe.
1: Antes, halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela de ser forçada a falar vai estar.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang kusisin sa sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusitinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini katanya ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambahan usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidad sira itane grupo konservasaun sira ne bihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidad sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halodados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano ari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kotukliba makhavo foi em colihau a minha equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron Diakovildis, hamutukohau Ersianabelo, e reportagem investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nem ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha hamutu.
1: Lalu leforuma, mai be proses normal redação legislativa ini yang ne, yang boleh kata aditament, halal alterasi sama kode penal, ita adita, ita yang seretang, artigo hamutu kuning, ne, kenapa, batang he kode penal, atau di kompleta kode penal, ne be ke ita, artigo ini refere, ita hamutu di seksaun ini, ita buat hanaran seksaun krimi kontra honra, ne be ke ita fokus liuba difamasaun, injuria, no, difamasaun ba pessoa palestina, ho ne agravasaun balutan. Nebe hamutu artigo hamutu iha nende. Ida nema proposta primeiro, mas be osi taremos babe depende ba diskusaun nebe ke dura la ona mar selaborne. Às vezes bele aumenta ou bele reduz. Conforme babe dinamika diskusaun.
0: Iha direktur geral nye explicação HTT proposta hakere klei difamasaun simplesmente difama. Kolia at parte ida be parte selu no difamasaun injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Hanya saya sedang mengakhiri ia proposta lainnya. Difamasaun nene, atau dia kata, atau simplesmente difamasaun hasilnya, kata, hau dia atau kuliah at direktur A, kata ni halo korupsi yang ministeru justisa. Mabih halo kuliah direktamente ba direktur A nene, hau konta falinya bida nene, konta falinya kata ni halo korupsi nene, oku ni halo buat at rumah, hau konta faliba ema B, lau halo kuliah direktamente, depois B batutan faliba C, C batutan faliba D, mabih direktur A nene konta lahatene buat tidak ni matemik sogati los tidak. Nah, ini difamasaun. I depois loro ikus mai em senior direktur ane lao hela dalang ga halusa depois em tete em nyur ni fihaten kata em haudiannya halo korupsi ga haudian atnya ide ne maka famasaun. Mas insure ne por exemplo hau tu mendik ni dali hau positif dik atu mendik ni dali. Tapi liu sita ser parte fale. Agora insure ne hau tu tu em ania dik ni dali ne hau trata em ne face to face direttamente keras. Ia publiku ia em balut noi o intensa ta tu em ide ne maka insure. Tapi ni diferente ne ba.
0: Durante iha konsultasaun no halo sosialisasaun entre partes husi sociedade civil, no governo pro no jornalista kontra artigo refere, esclarecen linho vital.
1: Obrigação atalo kerjasama. Tanto troca dados memalui tinggal lawan fatih. Nah, ini parti dan bapak, usia amin parti ini kata tinggi halo ratifikasi sama komisi Budapest. Eh, depois maka kita kriya lei nasional lo siberkriminya. Ya, ini boleh regular. Tambah, neste momento, maska kita hete lei itu kona siberkrimis. Lei difamasaun, kriminalis difamasaun lahir ya, kita buat bila karti amin-amin satu zulgo hosaida. Dia kata bakal sivil. Bakal sivil, bele, tiur perbisaun yang artikel 67 ini bele lorba, rekupersan lubung nama. Mas por exemplo, hau su hau narang rekuperasan rubung nome, hau sebenarnya selu hau $1 million. Pele kala, kita buka sibil.
0: Nelinyu vital hatutang, lei kriminalize difamasaun, laha fraku lei konstituisaun RDTL, artigo hatnulu, kahatnulu resing ida, liberdade expressaun, no liberdade imprensa, maibe ha forsa, no hanorin jornalista, fo informasaun, nebe factus, credível, no akurasia.
1: Ini alterasi kode penalinya ini jadi tentang aktif sekolah bapak krim kontra orang ini. Kami kira-kira segi ini kuih seorang republikara. Ini alinya primeru kira-kira primeru. Ini hati-hati kata reforma republikara.

Malu kalau menanyi sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau menanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida hotitulu hari damai.

Saka i miña matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loba merkadu tai besi, tambah selu kereta karung, nomodo barak estrago susi ular.
1: Tinadana maklaba tambah, ita rona hosit saham dihangsane, puis hangsa merkaduan hilak bonemos, sirahola hela, nebe dek lu afori tona ba, watu lu refal bahadili ba otoba futun de $1 ka, hane sandi ida 50 sen, nanta 50 sen, mesti hane iha hela, nebe watu sultan kareta karung, nebe tinadana maklaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oco sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tinang kau tuh bani takura, lansa ni dia. So kanu sama tinan ni takura be ular ni bel tam lansa ni. Iha, hafen tak oco kalau ni be uha cyber tak beli masa. Ni be kolega orang orang mai ni be abian orang mai be harai lah ni be kan terdeus ni. Nu sama kau ni moran ni nu sama kau kura be ni bel lansa ni. Ni be kau kolega ni mesti ani. Kau kan terdeus lansa ni hoto mes ular lansa ni ani lai ha. So ular kikuan de be lansa karu moro tahan ni. Entah ni oni anda ni hansa ular be, itaran sa kita tahu kuali. Ah, barat ada itu ular iya dulu mesti dah kikuan be, ni hansa masih selaba dahin be, ni hodi kair ba. Abe, haunian lai, haudan haunian ni phone mak agor tin anda ni hansa fal ne, tin anda lai ha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kuda ba labelu mate. Ah, ni tinggi moris completo, ni be hansa tu mai holamos, ita baku ba, ni mesti mana holamos ni tinggi manan. Agora kan terus mak hansa mate dia ida ruka, mate kan terus ni mate barak sa. Solve. Hamu sanu ingkone le dan agora waktu hal hanu sapra waktu regular ne. To sirne hautane kandu heta hansa ne antah sai lima ne hansa ne hilir te rayokos, hasai te hutu. Antara hau nervous honia surat tahik lak met tau tidak tahik lak kona. Ah selain fahyalah dorok tiha masa ida lori fali nyebeen rega fali bermoro. Nepar dia niatu label kontinua. Ida nemo sanksi ni amenta tan. Hal tanah sana seharuka. Nebel haten dia niatu haluan oinsam niatu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokraik enfrenta. Kona ba ular halo atakas bermoro nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rakambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sexta-feira loran sanulu resing hitu fulang novembro tinang rihung rua rua nulu.
2: Haure kazu para ta kontese ular han moro sira. Ida kazu ida tamba kondisan rai. Kazu rai laguras maka ida halo moro sira meita kudane. La sodal apura segundo fini dorma fini nebema kita hola fini nebema ka tala barak agora dami kita hola fini israeli nebema barak I fini barak nebema israeli barak makala bela data hoy tenia ambientika patin lokal I fini barak mo slori moras susi israeli nebema dan dalam ada antisitatu resol program hoy ten hare causa problema básico que se situação era se causa de esse ataque. Nem a que ainda para

0: tenti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasyon apa Maluku Vintis, ita bah aku itanya programa iya lorong furak irane. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum jastin, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nya hatene papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Ane sa nema zoventudi, iha parte hat nebe maka interesante teptebes. Ida maka hulian ingles dian Iran stok, ida seluk maka ema bolu dian agent of chance, ida seluk maka zoventudi sosial, no ida seluk maka zoventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninyan nebe kulia konba Iran stok, ne signifika zoventudi ida nebe maka preparado ninyan an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe maklalos atun me haubele muda haubele chance ba buat nebe maklos no justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventude social significa kata juventude ni ehne papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebele sai mu halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventude ida, hau tenga observa situação no condição povo ida ne ninian. Tamba, juventude ne hanesan agente transformador ida. Juventude ne hanesan fuam ba ema hototu, ita tenga hambri ki a linha frente ka linha oi ninian, atunune sai juventude ida nebemak social ba ema hotu ninian, baseia ba ciência nebemak ni aprende. Tamba, ita considera kata ciência ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventude mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, numus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento publiku ba individu liliu ba juventude, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tep-tepes ba individu ninia karakter nebemak ni lori. Por exemplo, ba tu-tu-tu nebemak kita iha, basea ba situasau no kondisau nebemak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida katak, hau tenggi sai ema nebemak kritik no analitiku. Ne, hau basea ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entau, nuhusi situasau no kondisau denemaka, orienta hauni hanoin ka forma hauni consciencia ne atu sai ema de mo forsa moral. Forsa moral ne forsa moral base ba juventude sir seluk ne be maka ihan inia hanoin ne ihan inia consciencia ni la iha ona hanoin da laos la iha liu mebe ni frazile hanoin ne atu ba ia sociedade ni ne moris ne tambane mak ida tengi juventude ne tengi sai forsa moral ba juventude sir seluk ba sociedade tomak atu nune sociedade ne bel hate ke ida i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tenggi mudolu kita ni hanoin. Hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian. Se hau afirma hanian hanesan forsa moral lebih maka suficiente, hau mus tenggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida lebih maka laiha ninia moral lebih maka dia suficiente, ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua, parte tolu. Ia edukasau nebema kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne, husi edukasau nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se, forsa moral de en primeru base maka ita konyesi husi edukasau ida nebema ka forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasau ida ne, edukasau di inisu antes, o depois de ita moris ne, ita hetan ona edukasau nisu neba. Agora, edukasau ida seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita. Atu motiva ita para ita ne belasai juventude ida ke forsa moral tep-tepes ya sociedade ini let. I edukasau ida seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mas forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização Barak Nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país sira.
1: E pergunta turma, belum sele se soeba itania. Belum ela ita bot no juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
0: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba povu sira. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare bareli dare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Honune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa, ia hanu ina atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba, povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventudi nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sine lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventud itu tinggi halo. Kata ita tinggi ya pensamento ini lebih makin kritiku. Ita tinggi ya pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa ini lebih makin dia bahaya realitas sosial. Ita precisa saya hanya ini lebih makin inovatifu. Atau nune tinggi continua progresa ita nih pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
1: Oke, okay, Diak Maluku Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa Husi Belon Seles, se ofrece tang musike ida turmai. Jete

Halo boko ini sudah tahan servisunya. Nyalu dan eba ini kari, kita bakunya. Maybe explica banya sudah tahan ne importante tebes bao. Tiap maluk sirah, telah senti tanya programa tonan ya rohang. Maybe ita seha suruh maluk fali, iya semana oeng, ya programa nebe hanesa, noho topiku nebe diferente. No ikus ita setakai tanya programa, ho mujika furakida ho titulu, Twinkle Twinkle Little Star. Ciao!

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, tusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida hot titulu hari damai.